0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang, no parenting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak nupar penting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 02254046625 atau melalui WhatsApp di 08224711424242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
3: Maya FM.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
5: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah. Saatnya Sobat Maya simak nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus nupar penting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, nupar penting.

0: dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: 98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Ting.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia,

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Nupar Ting.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com.
4: 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya Subang, no parenting.
5: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
6: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Dukar di Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM

0: madu Karti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Nupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duperti.
2: Maya FM
3: 98, Maya FM.

0: Maya FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
4: Facebook Maya FM
5: @98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

0: FM. Warga Kanyah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, Dupar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98
2: My FM

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Sebang nukar ding.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
2: Demikianlah Sobat Maya di Parenting.
3: Maya FM.
4: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Duper Ding
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung.

0: MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.com 98 Maya FM.

0: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
5: MyFM

0: MyFM。
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
4: Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1, Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.

0: madu Pardi.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak Dupa Renti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya, Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM. Maya FM.

0: Mbah Dukun, jangan takabur ya. Tuhan yang menentukan mah.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna.
0: Waduh, eta penyakit mah beulit pisan euy.

0: Sebelum Global.
1: Saatnya Sobat Maya simak, dupa penting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara

0: terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Berharap kepada Dinas Pengairan ada perbaikan saluran tanah Kali Sabu ini sebagai sawah tada hujan.
2: Jumlah ayam yang sekarang produksi di badan usaha kami ini dari 15.000 itu mensubsidi hampir 2 juta.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai 3 warga Bandung Barat tewas akibat ledakan mortir. Polisi geledah rumah mewah di Sentul terkait dugaan TPPU. Di Kabupaten Cirebon, 95 hektar sawah padi kering kerontang hingga retak-retak. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Sebanyak 3 orang warga Kampung Ciparang, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat tewas akibat ledakan sebuah peluru mortar 81 yang mereka temukan Rabu 8 Juli.
4: Kapolsek Cipatat, Kompol DMS Andriani Sapin menjelaskan, berdasarkan keterangan dari para saksi di sekitar lokasi, warga sempat mendengar suara ledakan yang cukup keras. Setelah warga mendatangi sumber suara, ketiga korban yang diketahui bernama Ade 21 tahun, lalu Suhri 51 tahun, dan Rodiana 40 tahun sudah dalam kondisi terkapar. Dari hasil pemeriksaan warga, ketiga korban yang pemulung ini menemukan bekas peluru jenis mortir dalam kondisi masih aktif. Tanpa menyadari bahaya, para korban berusaha membuka proyektil dengan cara dipukul menggunakan palu hingga akhirnya meledak. Lebih lanjut, Kompol Andriani menambahkan pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan tim Inavis dan penjinak bom atau J-bom dari Satbrimob Polda Jabar juga dilibatkan guna memastikan sterilisasi lokasi dari sisa bahan peledak lain yang kemungkinan masih ada.
5: Memang itu adalah kena ledakan. Informasi kedokteran itu ada hentakan. Untuk selanjutnya memang masih kita polis lain.
4: Sementara itu, Kepala Departemen Teknik Pusat Pendidikan Infanteri, Letnan Kolonel Infanteri Sunaria mengatakan, semua prosedur sudah dilakukan oleh pihak Pusdikiv, termasuk membunyikan sirine sebagai tanda bahwa semua orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk maupun mengambil barang-barang di lokasi latihan. Lebih lanjut, Letkol Sunaria menambahkan, hingga kini pihaknya masih menunggu hasil laboratorium dari Gegana Polda Jawa Barat. Hasil uji forensik tersebut akan menjadi dasar untuk memastikan apakah benda itu merupakan amunisi aktif serta bagaimana benda tersebut bisa berada di lokasi kejadian.
6: Mulai dari jam 6 itu sudah kami bunyikan sirine. Itu berarti sudah tanda memberikan tanda dilarang masuk ke tempat latihan. Atau mengambil barang-barang yang ada di tempat latihan. Kemudian yang selanjutnya, kami menunggu dari tim Gegana kepolisian hasil laboratorium apakah itu granat dari kami atau granat dari mana. Karena dari hasil prosedur-prosedur yang ada di militer, apabila granat itu tidak meledak, maka dihentikan kegiatan, dicarikan granat itu, kemudian dilaksanakan akan disposal.
3: Tim Kortas Tipidkor Mabes Polri bersama penyelidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang berada di Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
7: Tim TAS Tipikor Mabes Polri bersama penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sebuah rumah mewah yang berada di kawasan Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Proses penggeledahan berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
8: Jadi rumah weekend itu rumah weekend, dia rumah jarang kesini. Kebetulan juga pemiliknya nggak pernah kesini. Adanya juga yang jaga rumahnya aja. Kondisinya kayak gini, sepi.
7: Penggeledahan di lokasi ini disebut menjadi titik ke-12 dalam rangkaian penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penyidik menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan kasus suap di PT Krakatau Steel, PT Asabri, serta dugaan suap pengadaan batu bara di PLN.
9: Ditemukan brankas terkunci setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam brankas.
7: Selama proses penggeledahan, kawasan rumah dijaga ketat oleh personel gabungan, termasuk anggota Polres Bogor yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bogor, AKBP Wika Ardi Lestanto. Petugas membatasi akses ke lokasi demi kelancaran proses penyidikan.
3: Kemarau panjang mulai berdampak pada sektor pertanian, khususnya padi di Kabupaten Cirebon. Tidak adanya hujan dalam beberapa bulan terakhir mengakibatkan puluhan hektar sawah kering kerontang dan tanahnya retak-retak dengan kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah lantaran air dari hulu tidak sampai ke irigasi yang menjadi sumber masuknya air ke persawahan.
10: Di salah satu sawah yang baru ditanami, padi tak lagi bisa tumbuh setelah tidak adanya pasokan air. Bahkan pemilik lahan memilih pasrah dengan keadaan dan berupaya menggantinya dengan tanaman lain seperti semangka atau timun suri. Hampir 95 hektar sawah di Kalisapu, kondisinya kering kerontang parah. Tanah yang harusnya basah dan lembab oleh air justru mengalami retak-retak hingga kedalaman 10 cm. Kondisi kian parah setelah irigasi yang menjadi sumber masuknya air dari hulu juga kering rontang. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyelamatkan persawahan dari kekeringan dampak musim kemarau panjang. Pemerintah desa sudah meminta kiriman air dari hulu, namun bukannya air yang datang, justru sampah yang membanjiri irigasi. Bahkan, dalam satu tahun, para petani hanya bisa sekali tanam padi dan berjuang kembali dengan tanaman lain yang tahan dengan keterbatasan air.
1: Yang terdampak musim kemarau ini kekeringan ini kurang lebih 95 hektar. Jadi sebenarnya Pak Ujung berharap kepada Dinas Pengairan untuk ada perbaikan saluran yang dari Jatisawit ke Kalisapu. Karena Kalisapu ini sebagai sawah tada hujan. Dalam artian satu tahun itu satu kali panen. Sedangkan masyarakat saya, petani itu menginginkan dua kali dalam satu tahun. Tapi alhamdulillah diambil hikmahnya di sini, setelah kegagalan berarti paku dengan masyarakat menanam palawija.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Barat membuka peluang kolaborasi dengan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI Jawa Barat. Usai menerima audiensi dengan PRSSNI Jabar, Kamis 9 Juli, Kepala BPS Jawa Barat, Margareta Ari Anggorowati mengatakan, kolaborasi ini bertujuan dapat memperkuat edukasi dan literasi statistik kepada masyarakat, sekaligus memanfaatkan peran radio yang kini makin bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital.
11: Radio kekinian, saya kira ini suatu proses transformasi, adaptasi, bahwa radio yang kita kenal dulu ya Pak ya, dengan yang sekarang itu berbeda. Baik dalam operasional, dalam bentuk komunikasinya itu berbeda, dan lebih adaptif, lebih kekinian dengan satu hal yang mungkin banyak dihadapi oleh masyarakat. Contoh, kita sudah diskusi bagaimana sekarang media visual itu lebih dominan. Sehingga radio yang dulu lebih mengandalkan apa yang kita dengar, sekarang bisa dikombinasikan dengan sesuatu yang lebih visual. Nah ini mungkin akan lebih membuat suatu informasi masih lebih terbangun engagement-nya, vibes-nya, sehingga komunikasi dengan radio yang dulu lebih juga mengandalkan imajinasi, sekarang akan lebih terbantu dan lebih asik gitu Pak, bahasa sederhananya.
3: Menurut Margareta Ari Anggorowati, data statistik tidak hanya menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat dalam mengambil berbagai keputusan. Karena itu, penyampaian informasi statistik perlu dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami. Melalui kolaborasi bersama radio, BPS Jawa Barat berharap semakin banyak masyarakat memahami pentingnya data statistik sebagai landasan pembangunan dan pengambilan keputusan yang tepat. Peternak ayam petelur di Kabupaten Ciamis kembali menghadapi tekanan berat. Harga telur ayam ras di tingkat peternak terus merosot hingga menyentuh Rp20.000 per kilogram, sementara biaya pakan justru mengalami kenaikan. Kondisi itu membuat margin usaha semakin menipis dan mengancam keberlangsungan peternakan rakyat.
12: Peternak yang tergabung dalam Koperasi Produsen Peternak Ayam Petelur Ciamis, P2APC Dusun Cigebot, Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, mengaku harga jual telur di tingkat kandang turun drastis dari kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 menjadi hanya Rp20.000 per kilogram. Di sisi lain, harga pakan naik dari Rp6.800 menjadi Rp7.100 per kilogram, sehingga hasil penjualan telur tidak lagi mampu menutup biaya produksi maupun operasional. Ketua Badan Pengawas Koperasi P2APC Endang Kusnadi mengatakan kondisi itu memaksa koperasi menanggung kerugian sekitar 2 juta setiap hari agar usaha tetap berjalan. Untuk menekan beban biaya, peternak terpaksa melakukan berbagai langkah efisiensi, salah satunya mengafkir ayam petelur produktif lebih cepat dari jadwal. Langkah ini dinilai berat namun menjadi pilihan agar kerugian tidak semakin besar. Saat ini, koperasi P2 APC memiliki sekitar 10.000 ekor ayam petelur produktif dan 3.500 ekor ayam regenerasi dengan produksi mencapai sekitar 5 kuintal telur per hari.
2: Dengan harga Rp20.000 ini kita sebetulnya mensubsidi jadinya. Dikarenakan tidak bisa menutupi biaya operasional termasuk harga pakan yang tinggi. Jumlah ayam yang sekarang produksi di badan usaha kami ini dari Rp15.000 itu mensubsidi hampir 2 juta per hari.
12: Para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga telur sekaligus meningkatkan penyerapan produksi melalui program MBG. Mereka mengusulkan agar menu berbahan dasar telur disajikan 2 hingga 3 kali dalam sepekan agar produksi peternak terserap lebih optimal sehingga keberlangsungan usaha peternakan rakyat tetap terjaga dan kesejahteraan peternak dapat meningkat.
3: Sepekan terakhir, harga telur dan daging ayam di sejumlah pasar tradisional serta modern di wilayah Kabupaten Sukabumi terpantau mengalami tren penurunan harga. Berdasarkan pantauan di pasar modern Cisaat, penurunan harga ini terjadi bertepatan dengan masa libur sekolah serta adanya penghentian sementara operasional dapur program makan bergizi gratis MBG. Kondisi itu berdampak langsung pada pasokan di pasar yang menjadi melimpah atau mengalami overpopulasi produksi dari tingkat peternak.
13: Menurut Mustika, pedagang, komoditas daging ayam yang semula dijual seharga Rp38.000 per kilogram kini turun menjadi Rp34.000 per kilogram. Penurunan serupa juga terjadi pada komoditas telur ayam yang kini dibanderol seharga Rp25.000 per kilogram dari yang sebelumnya mencapai Rp28.000 per kilogram.
14: Karena ada penutupan sementara MBG, jadinya turun lagi sekarang jadi 25 per kilonya. Misalnya harga dari kandangnya juga ikutan turun. Mungkin overpopulasi atau produksi telurnya juga jadinya harganya diturunin.
13: Meski harga dua komoditas tersebut merosot, harga sejumlah bahan pokok sayuran seperti cabai dan bawang dilaporkan cenderung masih stabil. Menurut keterangan para pedagang setempat, penurunan harga ini justru membawa dampak positif karena daya beli masyarakat perlahan mulai kembali meningkat. Menurut Dani Tarsoni, Kadis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi juga mengonfirmasi bahwa penurunan harga ini sudah merata di beberapa pasar besar lainnya seperti Pasar Cibadak dan Pasar Cicurug.
15: Harga di pasar kita kan sekarang relatif turun lah. Di beberapa pasar relatif harganya di bawah harga acuan yang memang biasanya terjadi beberapa bulan yang lalu.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 02254046625 atau melalui WhatsApp di 08224711424242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
1: Maya FM.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM.

0: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Halo, assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia,

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tekan kriminalitas, Pemkot Bandung kuatkan Siskamling. Seni ketangkasan domba, warisan budaya Sunda perlu dilestarikan. Kondisi kesehatan YTR, korban penyekapan dan penganiayaan berangsur membaik. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung semakin mengintensifkan upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penguatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling sebagai strategi utama menekan angka kriminalitas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sebagai bentuk keseriusan, pihaknya bersama jajaran pemerintah Kota Bandung akan turun langsung melakukan patroli rutin sebagai bagian dari langkah preventif untuk memantau titik-titik rawan kriminalitas di Kota Bandung. Menurutnya, menciptakan rasa aman tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, karena peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar lingkungan tetap aman dari berbagai bentuk tindak kriminal. Farhan mengatakan keberhasilan Satgas Anti-Premanisme yang dibentuk sejauh ini bekerja secara efektif, namun akan semakin optimal dengan dukungan penuh dari masyarakat melalui pengaktifan kembali Siskamling di lingkungan masing-masing.
2: Itu sebabnya saya bersama jajaran itu setiap hari Minggu akan melakukan operasi mulai jam 2 pagi untuk keliling, karena bagaimanapun juga ini bagian dari kita melakukan Siskamling. Kita tidak boleh terus-menerus hanya menggantungkan diri kepada aparat hukum, bagaimanapun juga masyarakat harus turun menjaga kota kita dari serangan-serangan atau penyimpangan-penyimpangan kriminalitas tersebut. Udah efektif, bahkan sekarang dengan terungkapnya banyak kejadian begal, itu menunjukkan bahwa kita memang sedang membongkar banyak hal. Tapi efektivitas tim Satgas ini tidak akan maksimal apabila tidak ada keikutsertaan warga. Jadi Siskamling, warga jaga kota, itu akan kita gencarkan kembali.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku mengapresiasi progres sosialisasi Bandung Rapid Transit atau BRT oleh semua pihak untuk memastikan proyek moda transportasi publik tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Farhan juga mengapresiasi positif proses pembangunan halte BRT yang dinilai layak dan penanganan proyeknya tidak membahayakan pengguna jalan. Meski begitu, Farhan mengakui masih menunggu kepastian bisnis model operator transportasi BRT yang konsepnya ditawarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, depo BRT di bekas terminal Cicaheum dinyatakan sudah siap, termasuk kemungkinan menjadikan stasiun hall sebagai depo BRT.
2: Saya senang sekali melihat progres sosialisasi yang dilakukan oleh semua pihak untuk memastikan agar BRT ini sudah mulai bisa diterima oleh masyarakat. Memang ada beberapa resistensi, tapi resistensi tersebut bisa ditangani dengan sangat baik. Pembangunan halte, kalau diperhatikan beberapa, itu pembangunannya juga bagus. Ada penutupnya, penanganan proyeknya bagus, nggak sampai membahayakan gitu. Kita masih menunggu sekarang, yang paling menegangkan buat saya sekarang adalah mengenai kepastian bisnis model operator transportasi. Saya belum dapat kepastian. Kita masih menunggu konsep yang ditawarkan oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat. Depo Cicaheum sudah siap, lebih panjang sudah siap. Kita lagi menunggu kemungkinan untuk menjadikan stasiun hall juga sebagai depo. Kalau itu jadi, keren sih.
1: Seni ketangkasan domba merupakan warisan budaya Sunda yang perlu terus dilestarikan karena tidak sekedar mempertandingkan domba, tapi juga mendorong para peternak untuk meningkatkan kualitas pemeliharaan sehingga menghasilkan ternak yang sehat, kuat, dan bernilai ekonomi. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat membuka kontes seni ketangkasan domba Garut di Sinergi Arena, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Erwin menilai penyelenggaraan pamidangan ketangkasan domba memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain menjadi sarana pelestarian budaya, kegiatan ini mampu menggerakkan sektor peternakan, meningkatkan aktivitas UMKM, serta menarik peserta dan pengunjung dari berbagai daerah di Jawa Barat.
3: Tradisi ketangkasan domba ini adalah waktu di Garut tahun 1815. Ya, alhamdulillah dengan tradisi ini sampai sekarang masih dilestarikan. Tradisi ini mendorong para pengusaha UMKM, para peternak domba untuk terus aktif. Sebagian dipakai yang domba dijual yang korban, yang daging. Sebagian jalur-jalurnya dipakai untuk ketangkasan. Di sini dinilainya bukan hanya adunya saja, jangan dilihat adunya. Tetapi di sini lihat bagaimana para peternak merawat domba semakin sehat, kuat fisiknya. Tetapi kita melihat positif, ternyata alhamdulillah antusias warga datang jauh-jauh nonton kadir.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Upaya penataan dan pembenahan kabel udara terus dilakukan untuk keselamatan dan estetika wilayah perkotaan seperti di Kota Bandung. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Bayu Rahmana mengatakan, sesuai instruksi gubernur, pembenahan atau perapihan kabel udara akan terus dilakukan sampai selesai. Menurut Bayu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan lembaga terkait pemilik kabel udara dan pemerintah daerah setempat untuk mendorong penyelesaian pekerjaan penataan kabel udara tersebut.
5: Kabel udara yang di wilayah perkotaan ini kami harapkan bisa diperlukan supaya keindahan kota terus juga koordinasi terkait dan pelayanan ini juga terkoordinasikan dengan baik. Jadi kami juga berkomunikasi dengan Bina Marga utamanya karena Pak Gub selalu menyampaikan bahwa Jawa Barat istimewa harus jalan yang indah. Jadi jalan sudah bagus tapi kabel semeraut gitu ya menjadi mengganggu pemandangan. Dan semoga berharap ke depan semua bisa terbaikkan yang baik.
1: Pemerintah akan mengawal terus proses pemulihan YTR yang merupakan korban penyekapan dan penyiksaan keji oleh tersangka TH selama 3 tahun. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi mengatakan, dengan tertangkapnya tersangka bukan merupakan akhir dari kasus tersebut. Menurut Arifah, pemulihan korban tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, tapi juga psikologisnya. Oleh karena itu, pihaknya memastikan korban akan mendapatkan asesmen, layanan konseling, dan pendampingan psikologis yang dibutuhkan untuk membantu proses pemulihannya.
6: Bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penangkapan pelaku bukanlah akhir dari proses penanganan kasus ini. Fokus utama kami saat ini adalah memastikan korban memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, pendampingan sosial, serta pendampingan hukum secara menyeluruh dan berkelanjutan.
1: Kondisi kesehatan YTR, korban penyekapan dan penyiksaan keji oleh tersangka TH, kini berangsur membaik. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, mengatakan pasien saat ini ditangani tim dokter RSAS yang khusus dibentuk untuk menjalani operasi. Menurut Vini, operasi akan dilakukan bertahap oleh tim dokter yang terdiri dari berbagai dokter spesialis di bidangnya. Vini juga memastikan semua biaya perawatan pasien ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.
7: Alhamdulillah di perawatan sekarang makin membaik ya, karena nanti yang bersangkutan akan dilakukan, ini sudah dibentuk tim ya oleh rumah sakit yang terdekat, dan nanti ada operasi yang bertahap begitu. Jadi satu operasi kita dulu, kita lupa terus gitu ya, karena ada beberapa kondisi yang harus diperbaiki.
8: Sampurasun wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market. Temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026. Asia Afrika Festival 2026. United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Afrika Festival Official dan at TIC.Bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Maya FM.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
6: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Subang, Nukar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Saatnya, Sobat Maya Subang, Nupa Renting.
3: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Sobat Maya Simak, Dupar B.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792.

0: 0672 Johan Johanna di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan Parakan Muncang Kilometer 2 Cimanggung Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sobat Nupa Renting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sobat Nupa Renting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 0225413329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
3: Maya FM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Do Parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nu Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nu Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
2: My FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
3: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.

Selamat menunaikan ibadah salat asar, Sobat Maya. Semoga di hari Jumat ini, Sobat Maya, bukan hanya kita diberikan kesehatan, tapi diberikan keberkahan, Sobat Maya, rezeki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Karena di setiap nafas yang kita hirup itu adalah salah satu berkah dan rezeki yang sangat luar biasa. Waktunya JJS36 bareng Mina Rahman. Sobat Maya, siap-siap ya. Kita let's go, gaskan. Untuk yang mau request, langsung aja bisa dikirimin via WhatsApp ke 087770809898. Atau Sobat Mbak bisa komen-komen di Facebooknya Meina Rahman atau di TikToknya Meina Rahman.

0: Schön Glauber.
1: Saatnya sedekahnya simak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
4: Maya FM.
5: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
4: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
6: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
4: Maya FM.

ada cerita suka dan duka, tapi Meina kadang-kadang suka semuanya itu sembuh Sobat Maya ketika kita bisa berkumpul dengan keluarga, dengan sahabat, dengan orang terdekat, teman-teman, sambil happy, ketawa, apalagi bisa ngumpul-ngumpul gitu bareng-bareng. Ya walaupun cuma makan atau nyemil seadanya Sobat Maya, tapi kita ketika kita berbagi gitu ya, itu energi-energi positif itu akhirnya bisa keserap sama kita, dan akhirnya kita semangat lagi. Udah, yang sekiranya bikin Sobat Maya sakit hati, marah, benci dan lain-lain, mudah-mudahan dengan hal seperti itu, dengan adanya silaturahmi, itu akhirnya bisa memupuk Sobat Maya energi positif untuk diri kita. Gimana? Hari ini haridang, wah lumayan ya, lumayan lah. Beberapa hari ini memang cerah untuk Sobat Maya yang cuci baju gitu, atau misalnya butuh cahaya matahari yang berlebih, misalnya yang jualan kerupuk atau ya, pokoknya yang panas-panas kayak gitu, yang butuh pekerjaan itu kayaknya senang banget. Tapi memang Sobat Maya kalau kita lihat tanah sekarang tuh sudah mulai kering-kering kayak gitu ya, udah mulai pecah-pecah persukuannya. Semoga kalaupun misalnya ada hujan itu menjadi berkah untuk kita semua, bisa menyegarkan bumi kita yang beberapa hari ini terbilang cuaca panas ya, kemarau lah ya. Ada seminggu apa lebih? Hujan terakhir kapan sih? Mainnya lupa, tapi emang lumayan sekarang agak sedikit effort juga nih Sobat Maya untuk bisa nyiram-nyiram tanaman yang di luar gitu. Biasanya kalau hujan kan udah sama Allah disiram. Sama alam disiram. Oke, nanti Maina mau nyapain Sobat Maya untuk yang sudah siap ikutan JJS36. Tapi kalau misalnya jam segini sudah mulai melandai-melandai Sobat Maya, dan ini kopi bisa membuat Sobat Maya cenghar, ya bikin ngopi dulu ya. Sampai JJS36 bareng Maina Rama sampai jam 6 sore nanti.

0: My FM. 98 My FM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
4: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
5: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
0: Maya FM.
6: Maya FM.

Ya, Sobat Maya, barusan lagunya miliknya Shera Dara Aisyah, Saat Bersamamu. Sobat Maya, tahu kan Shera Dara itu siapa? Shera Dara itu adalah istrinya dari almarhum Vidi Aldiano, ya. Jadi dia ini adalah anak pertama dari dua bersaudara, anak dari pasangan Rajwardi Tanjung. Jadi yang berasal dari Minang dan juga Linda Melinda yang berdarah Sunda. Ia memiliki satu adik kandung, Sobat Maya, laki-laki bersama bernama Muhammad Faisal Tanjung. Ia sekolah di Jakarta, di SMA Negeri 8, dan menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan Ilmu Komunikasi. Sebetulnya Shera Dara ini mengalami karirnya menjadi salah satu duta M-Kids, ya, yang dan tergabung dalam trio Alfarbi tahun 2000 serta mengeluarkan satu album anak-anak. Wah, jadi emang dari kecil ya Shera Dara ini mengawali karirnya menjadi seorang penyanyi, Sobat Maya. Terus dia juga menjadi main sinetron juga. Salah satu sinetron pertamanya berjudul Bidadari tahun 2001. Selain itu juga ia menyanyikan theme song dari serial Crayon Shinchan. Wow! Dan juga Hamtaro versi bahasa Indonesia. Setelah lulus dari SD tahun 2024, berarti SD sudah bernyanyi, sudah main sinetron ya. Dan lulus SD tahun 2004, ia memutuskan untuk vakum dari dunia hiburan, fokus ke pendidikan, Sobat Maya. Karena ketatnya peraturan waktu zaman-zaman sekolah saat itu, Sobat Maya, ia hanya membintangi beberapa FTV dan acara televisi ketika berada di masa-masa liburan itu juga, ya. Tapi meskipun begitu, ia masih duduk di bangku SMA. Shera dikontrak oleh perusahaan rekaman Infinity Record dan merilis album bertajuk Cinta Terlarang tahun 2008 dengan mengeluarkan single berjudul yang sama yang tentunya diciptakan oleh Dewik. Keahlian Shera dan bermain piano juga membuat didaulat untuk menjadi pianis dalam sejumlah acara televisi seperti Senandung Cinta, Yovie Widianto bersama Kevin Aprilio, Sobat Maya. Wow, keren ya. Terus sudah kesini-kesini ya, kita tahu nih Sobat Maya, dia juga pernah meraih Piala Citra ya untuk kategori pemeran pendukung perempuan terbaik dalam Festival Film Indonesia tahun 2024. Dan kita juga tentunya tahu juga nih Sobat Maya, waktu dia mendapatkan Piala Citra gitu ya, di saat kondisi Vidi juga lagi sakit. Terus Shera ngasih speech untuk ucapan terima kasih kepada semua. Dan ada kata-kata terakhirnya, Sobat Maya, terima kasih buat suamiku, suamiku selamanya, Vidi Aldiano. Ih, merinding. Karena memang tahun 2021, Sobat Maya, Shera ini dilamar oleh Vidi Aldiano dan tentunya menikah pada tahun 2022. Jadi tunangan 1 tahun langsung menikah, Sobat Maya. Sedangkan Vidi menikah menikah itu tanggal 15 Januari dan Vidi meninggal dunia pada tanggal 7 Maret tahun 2026. Sedih ya, Sobat Maya. Kita enggak pernah tahu cerita kehidupan kita tuh seperti apa. Tapi Maina berharap hari ini Sobat Maya selalu bisa melalui semuanya, ya. Amin. Ini salah satu lagu yang suka banget sama Wagon. Maina play dulu ya, nanti dibacain requestannya.

0: dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

Buat Wagon, apa kabar Wagon yang mau nebeng di JS36? Hayu atuh, langsung gaskan ya Wagon. Tadi lagunya udah di play, mendekatlah lebih dekat. Wah mainnya salah play ya. Gak apa-apa ya. Tadi message-nya dengarlah bintang hatiku ya. Gak apa-apa ya, Wagon ya, oke. Yang nyasarannya bareng Amti Bara, Kau Suara, Alam Bolem, Kang Lukman, Aki Kan Hasri, Mama Shanda, Teknis, Nani Memori, spesialnya buat Mechan aja. Hatur Nuhun. Ada Bungsu Cika Putihan, apa kabar? Gimana kabarnya Bungsu? Alhamdulillah kabar baik. Pengen banget lagunya dari Kangen Band. Oke, janjian suaranya bareng Kameina duluan, Mama Shanda, Kang Alam Bolem, Teh Dian, Teteh Ije Stefani, Kang Diansa Cicadas, Mama Dina, Mama Dini, Mang Nanar GA, Kang Jajang Jala, Kang Tibara, Tetatin, Api Ayi, Limandudin, Kum, Kang Sobat Maya semuanya. Supernya buat istriku tersayang lagi pada kumpul. Hai, ada Febri Acu, si pejuang cinta di kawasan Banjaran Sinang Panon. Naturalnya udah di play barusan The Massive ya. Terima kasih udah selalu setia JJS36. Mau jalan-jalan sorenya bareng sobat maya semuanya dari A sampai Z. Buat yang asih orang Cipatujah nih, orang cinta asih Nurul Aizi, anak-anak 98. Spesialnya buat penyiar idola aja yang cantik dan baik hati, Teh Maina Rahman, bersama arakannya semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Maksudnya eksis terus, terima kasih. Duh, makasih banget lagunya Teteh Cantik, sama-sama. Sama-sama, hatur nuhun pisan ya. Semoga sarah rehat sadayana. Oke Wagon, oke. Terima kasih Wagon. Hatur nuhun pisan. Untuk sobat Maya mau request boleh, Maina juga akan mengundang sobat Maya untuk yang mau telepon di 5441 3928. Oke. Sok kalau misalnya mau telepon, Maina tunggu ya, tapi ada satu lagu dulu. Maina play ini dari Kangen Band, dipilihin buat Bungsu Cika Putihan, Pujaan Hati.

Kiki, aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: MyFM

Ya, Sobat Maya, karena wanita ingin dimengerti, cowok juga gimana ya, pasti sama lah. Makanya harus saling mengerti, Sobat Maya ya. Perempuan itu begini, cenderung begini, cowok tuh cenderung begini. Jadi kita harus memang paham, Sobat Maya ya. Oke, Meina mau nyapain dulu. Hai, ini ada Kang Adam di Linggahara Sayati yang suka banget lagu ini. Karena wanita ingin dimengerti. Karena Kang Adam juga ingin dimengerti. Betul apa betul? Terima kasih Kang Adam udah selalu nyimak JJS di Gandam ya. Jajan sorenya bareng Teh Nado, Milila, Uya Gatsu, Lukman Baros, Kang Agus Oce, Kang Diansah, Jana Aris, Wagon, Abo Metal, Febri Acu, Jajang Jalak, Amti Bara. Spesialnya buat Teh Mina bareng Araka tercinta, Hanupis, pokoknya pilih radio, pilih Maya, mantap. Lagu-lagunya hatur nuhun pisan. Udah terima kasih udah selalu stay tune di JJS 36. Ada Santi yang ada di Margahayu, pengen banget lagunya di persimpangan dilema dari Terry. Jajan sorenya bareng Teh Mene sama Araka. Mat weekendan besok ya. Terima kasih kamu juga mat liburan juga ya. Besok itu adalah liburan sekolah terakhir kali ya, karena Senin untuk Sobat Maya yang baru apa ya, masa-masa MPLS itu biasanya besok mulai hari Senin gitu, mulai sekolah di tempat baru. Congratulations. Tapi kalau kelas kayak kelas berapa ya, 8-9 atau kelas 11-12 biasanya belum masuk. Ada yang baru Rabu gitu masuknya, atau ada yang hari apalah ya, beda-beda. Tapi untuk kelas 7-nya atau kelas 10-nya itu sudah mulai masuk sekolah di sekolah yang baru. Selamat ya. Jadi mudah-mudahan bisa memanfaatkan di minggu terakhir ini, apalagi untuk Sobat Maya yang mesti prepare kebutuhan sekolah, jadi bisa dimanfaatkan, dipersiapkan dari sekarang. Oke, okay? Terima kasih udah selalu stay tune di JJS 36. Untuk yang mau request, masih ditunggu sampai jam 6 sore.

98 MyFM.

0: Jaya FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting bersama.

Ya, Sobat Maya, kadang-kadang nunggu itu kayak sebentar, tapi rasanya lama banget ya kalau menunggu. Makanya Maya juga ini lagi nunggu-nunggu nih, lagi nunggu-nunggu Sobat Maya yang selalu stay tune di JJS 36. Langsung gaskeun lagi ya. Yang udah komen-komen di Facebooknya Maina Rahman, ada siapakah gerangan? Hai, hai, hai. Ini ada komentar pertama dari Andika Sandi Yuda. Pokoknya hadir pertama, woi, the best, the best. Terima kasih udah selalu setia ya, Maina posting langsung komen. Mantap banget nih. Ada Om Musli, apa kabar di daerah Bandung Barat? Sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih, Om. Wah, ini salah satu yang paling aktif di Facebook ya. Pokoknya ini mah KDM banget lah. Ada Mama Keisha di Dubai. Teteh cantik, salam JJS 36 Lujung Tugas 1 Nuhun. Ada Mas Leo yang ada di kawasan Ujung Berung, hadir untuk semua Sobat Maya. Derah berani beda, berani gaya. Mas Lesu anu kasep teh. Jajang Rusmana, apa kabar? Jumat berkah. Siap, Jumat berkah. Langit di Kopo Maglit cerah, sama di Kopo Permai juga cerah dong. Kita kan tetangga ya. Salam sehat buat Maina Rahman. Terima kasih buat Mama Nais, Mama Keisha, Diani Fitri Sopian, Diansa Cicada, salam bolem Mama Dini, Haji Nado, terus juga Mama Neni Komala, Mama Shanda, Teteh IJ, Itakuya, Jana Aris, Nimandudin, Agus OCD, alias Agus Victor Pablito, Jidan Batim Simbungsu Teh, Hani Aruna, Hani Hadianti, Cepisan Rio, Milila, bersemua Sobat Maya. Jede, pengen terdampar. 5 minutes ya? Oke, okay, siap. Maina siapin 5 menit. Enak masih emang terdampar itu di sebuah tempat yang sejuk atau juga pemandangannya indah ya, mau di pantai, mau di pegunungan, mau di tempat kemanapun gitu ya, terdampar sambil lenje-lenje, sambil minum kopi atau minum es kelapa muda. Ah, pokoknya menyenangkan sekali. Kita bayang-bayangin aja Sobat Maya sore di JJS 36.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all. Maya FM.

apa kabar untuk Sobat Maya yang baru saja bergabung di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Maina, alhamdulillah udah nyampe rumah. Alhamdulillah, masya Allah ya. Semoga hari ini tentunya untuk Sobat Maya yang lagi beraktivitas gitu ya, warawiri, kesana kemari, itu diberikan kelancaran. Dan tentunya usaha kita, Sobat Maya, ikhtiar kita tentunya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa Sobat Maya, kalau misalnya kita kemanapun, memulai apapun, diawali dengan doa ya, biar kita selalu diberikan perlindungan. Okay. Maina mau nyapain lagi, Agus Victor Pablito. Aduh, ketinggalan JJS 36 akibat bobo. Aduh, boci, bobo ciang. Biar menjaga ketampanan sang supermodel dari marga Asima harus bobo siang. Oh iya, pantesan bobo siang kan ini tadi udah mandi. Biasanya kalau udah Jumatan makan yang bobo siang pas banget ya. Agus Victor Pablito, Agus Oce deh. Oce, terima kasih pokoknya ya. Udah selalu nyimak JJS 36 pokoknya. Agus Victor Pablito mah sangat luar biasa. Oke, Maina mau puter salah satu lagu yang dimana lagu ini Sobat Maya penyanyinya sekarang lagi viral banget. Sarwenda, Antara Besi dan Rindu.

0: it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Oke, Sobat Maya, kita bersenang-senang karena ini adalah interval terakhir di JJS 36. Udah interval ketiga, gak kerasa. By the way, jalanan hari Jumat padat gak sih? Kayaknya gak terlalu ya, karena masih libur sekolah, ada juga kampus yang masih libur juga. Jadi lumayan lah mengurangi kepadatan di jalan. Makanya momen nih Sobat Maya kalau mau kemana-mana pas ya, mumpung masih pada liburan. Jadi Sobat Maya bisa manfaatkan liburan ini. Selamat sore, ada Koswara pada larang di Kabupaten Bandung Barat. Berani beda, berani gaya, derah. Atau meni singkat padat gini Kang Koswara. Mau request apa? Langsung atugaskeun ya. Kalau misalnya mau request di JJS 36. Memang Sobat Maya sekarang itu lagi terbilang lumayan viral dan warawiri berita tentang wanita yang satu ini. Ini sekarang itu terbilang menjadi bahan apa ya? Kayaknya bahan pemberitaan gitu. Wah, kayaknya di mana-mana sekarang lagi memberitakan masalah ini. Emang sampai sekarang itu seperti apa sih Sobat Maya? Dan tentunya kita tahu nih Sobat Maya, apalagi dengan berita-berita yang wow, semakin bergulir Sobat Maya, semakin panas. Ruben Onsu dan juga Sarwenda itu akhirnya kalau menurut Komnas Anak diminta untuk berdamai. Sudahlah katanya, kalau misalnya memang mereka harus cerai, ya cerai baik-baik. Gimana caranya? Harus memikirkan anak mereka Sobat Maya, jangan sampai malah hal-hal lain yang muncul sekarang bergulir panas-panas tentang kedua orang tuanya. Wah, jangan sampai ya. Karena memang anak yang masih kecil kadang kurang paham Sobat Maya. Tapi lambat laun kalau misalnya mereka dapat informasi miring, apalagi dapat nyinyiran dari teman-temannya Sobat Maya tentang berita orang tuanya, ini juga kasihan sih. Ya benar banget lah, mainnya dukung lah Komnas Anak ya, itu untuk meminta Robin Osu dan Sawenda damai. Jadi gimana caranya bisa menyelesaikan persoalan yang masih berlangsung di antaranya keduanya demi anak-anak gitu ya. Tapi memang kalau itu sih harusnya begitu. Tapi kalau dunia entertainment, kadang-kadang nih Sobat Maya, banyak orang yang memang suka sama hal-hal yang berbau pertikaian. Jadi dunia selebritis, dunia entertain rame gitu ya. Ya udahlah, sudah, yang penting kan itu sudah mencuat. Mudah-mudahan ada jalan solusinya ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36.
1: Dan sore 36 bersama Femina yang cantik dan sore.
0: Hai, apa kabar Mansur Parihin?
1: Masih kena serak gitu gimana?
0: Oh.
1: Oh
0: iya, pokoknya mah tong disep kan sasakeun we nya. Muhun deui cenah. Oke, mau request lagu apa?
1: Mau di Ayunda nya Cinta Datang Selamat.
0: Oke, JJS 36-nya bareng siapa?
1: Buat Teh Westua, Teh Takuya, Teh Ani Indrani, Teh Timindi. Jadinya Mbak Incarti, Teh Utek Puya, Mas Anda Madina Madini, Teh Nato, Otuk Engang, Umi Yela, Daina Ari, Teh Kurniawan, Teh Kusantria, Kang Jadang Galak, Kang Target, jadinya
0: Mas Ari
1: Prabon, Agis Ote, Kang Diansah, Kang Dudu, Teh Kurniawan, udah ya, terus buat Mas Ari Prabon. Tadinya Mang Nana, Bibi Aku, Kang Bungsu, ikungkunnya Kang Isadayana Sobat Maya gitu.
0: Oke, spesialnya buat siapa?
1: Kang Isadayana bareng Arakana, gitu, moga sing sehat, gitu, seteras, nak, gitu, terang lantar, dan segala anak, gitu, digabungkan di Cina, serta si Enggal Pusian Momongan.
0: Hatur Nuhun, pilih radio.
1: Lima ya, mantap, lagu-lagunya berbeda, bergaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan untuk Mansur Parihin yang suka banget sama laguna Maudy Ayunda. Jangan kemana-mana Sobat Maya, sebelum Maina play Maudy Ayundanya, ini nih ada Pariwara dulu yang mau lewat berikut ini, masih di JJS 36.
2: Saatnya Sobat Maya simak, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM. 98 My FM.

Oke, Sobat Maya, hari semakin sore. Hai, hai, hai. Untuk Sobat Maya masih di balik kemudi atau Sobat Maya masih banyak banget kerjaan yang belum selesai dan rencananya mau beresin hari ini walaupun sampai malam. Semangat. Mudah-mudahan JJS 36 bisa nemenin Sobat Maya di sore hari ini yang bisa memberikan apa ya? Semangat kali. Asik, luar biasa. Nah, untuk Sobat Maya yang tentunya terlalu banyak duduk di setiap harinya karena beraktivitasnya sering duduk, hati-hati nih Sobat Maya, duduk kita harus benar-benar dengan posisi yang enak. Karena kalau kita misalnya salah duduk dan itu dilakukan setiap hari dilakukan berulang-ulang, itu bisa menyebabkan sesuatu yang tidak diharapkan. Nah, seperti apa ya? Aktivitas yang ketika kita duduk itu bisa memberikan dampak kesehatan untuk kita. Nanti Maya akan bahas Sobat Maya seperti apa ketika kita duduk memang harus keren posisi tulangnya gitu. Jadi biar untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ya.

0: Duperti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Oke, Sobat Maya, kalau Sobat Maya posisi duduk, apalagi bekerja, beraktivitas setiap hari duduk terus-menerus, jadi kita harus tahu posisi duduk yang tepat, Sobat Maya. Karena kalau posisi duduk kita itu kurang pas, lower back pain atau nyeri pinggang itu terjadi karena seseorang mempertahankan posisi duduk yang tidak ergonomis dalam waktu yang lama, Sobat Maya. Ini juga termasuk pada aktivitas fisik di rumah, sehingga kita tidak hanya melihat atau mengevaluasi pada di kantor saja, Sobat Maya. Ini kebiasaan kita, entah itu duduk di kantor, di rumah, dimanapun. Ketika kita duduk, Sobat Maya, itu bisa memberikan efek baik kalau duduknya bagus, tapi kalau misalnya duduknya tidak ergonomis itu bisa menimbulkan gangguan pada pinggang atau punggung, Sobat Maya ya. Jadi salah satu duduk yang nyaman adalah misalnya kalau kita bekerja pakai komputer gitu. Memang itu, Sobat Maya, kita harus tegak, jangan sampai bungkuk, nunduk gitu atau seperti apalah, kurang enak gitu ya. Nah, Sobat Maya juga kalau misalnya memang sering duduk, harus relaksasi, Sobat Maya, 5-10 menit lah. Kalau misalnya seharian gitu, kita harus curi-curi waktu relaksasi peregangan selama 5-10 menit setelah sekitar 2 jam duduk gitu ya. Dan ketika kita duduk berjam-jam tidak mengubah posisi, itu berisiko memberikan tekanan pada otot sehingga menimbulkan nyeri, Sobat Maya. Oh, memang kita tuh harus apa ya, harus bisa menjaga gimana pinggang kita, punggung kita itu oke. Karena memang mau tidak mau, Sobat Maya, untuk mencegah nyeri pinggang, selain posisi duduk yang harus ergonomis, kita juga harus melakukan olahraga teratur. Dan jangan lupa nih, Sobat Maya, harus mencukupi asupan kalsium, protein, dan juga vitamin D. Oke? Ayo buktikan, Sobat Maya, kalau Sobat Maya pintar untuk menjaga yang namanya kesehatan.

98.9 FM Bandung, pilih radio pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Deni Fitri Satibian, terima kasih udah selalu hadir di JJS 36, hatur nuhun. Nah, aduh cantik, aku gak kebagian. Ownernya baru pulang, ah kaporotan, ah Nado matu ya. Tapi gak apa-apa Nado, ih Nado mau walaupun kaporotan, tapi selalu komen-komen, selalu menjaga tali silaturahmi di JJS 36, hatur nuhun. Ada Mama Dini di Lembang, hatur nuhun Mama Dini, salam sehat selalu ya Mahdin. Pokoknya salam buat orang Lembang sadayana, hatur nuhun. Pokoknya udah selalu nyimak JJS 36. Terus Maina juga mau nyapain ini buat Cidan Batim sebungsu teh ya. Hai hai hai. Lalu ada Ferry Kurnia yang ada di Cimohai, ada Kusnadi, hatur nuhun. Bunda Tita di Rancamanyar, apa kabar Bunda? Udah lama banget gak ketemu Bunda Tita ya. Sehat selalu, salam buat Om Zen. Juga buat Wawan Manoko, hatur nuhun. Ada Om Firman, hai Om Firman. Ini juga Maina tuh udah pada kangen nih, jarang-jarang ketemu ya. Tapi terima kasih lah, walaupun misalnya jarang ketemu, tapi kita menjaga tali silaturahmi kita walaupun cuma di sosial media. Yayan Sopian, terima kasih. Ada Denis Sutrisna di Cimohai, ada Simon itu yang ada di Pangalengan. Terima kasih Sobat Maya, hatur nuhun. Pokoknya Maya, terima kasih udah pada telepon, udah nge-WA, udah komen, udah stay tune sampai beraktivitas. Atau Sobat Maya sambil santai-santai. Pokoknya terima kasih. Semoga kebersamaan kita selalu terjaga untuk selama-lamanya ya. Selamat kumpul-kumpul Sobat Maya. Semoga bisa memanfaatkan waktu di liburan ini. Dan semoga semuanya sehat dan juga bahagia. Waktunya Maya pamit. Have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JJS 36.

0: Terima kasih sudah menyimak JJS 36.
1: Jalan-jalan sore 36.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh!

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.

0: 01 42 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.

0: Madu Kardi.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya simak Dupa Renting.
5: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
6: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang, nukar ding.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nukarenti.

0: Halo Wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting

0: Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Rumpin.
0: Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
0: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.

0: Surabaya FM.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
6: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting.
7: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
8: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
6: Demikianlah Sobat Maya, Dupar Enting.
9: Maya FM.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh!

Ricardo Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website. www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa Rupi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: 98 Maya FM.

0: Μάγια εβέ.
1: Σάνια, σοβέτ μάγια σεβά. Νου παρντί.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
2: Maya FM.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708 09.

0: Simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
0: @98 Maya FM Bandung.

0: MyFM.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Saatnya, Sobat Maya simak, duka penting.
6: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
5: Demikianlah Sobat Maya, Duka Renting.
0: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang nuparenting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Subang. Nupar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM. Maya FM.

0: Моя ФМ.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
5: Maya FM.

0: follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung Maya FM Bandung.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
3: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
4: Maya FM.

0: Kesema Nu Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nu Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM.com 98 Maya FM.

0: 新ラバー。マユ FM。
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
4: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

MyFM. 98 MyFM.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: My FF.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
0: Maya

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya FM. Facebook Maya FM. @98 Maya.

0: qad.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa alam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas." Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya, dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahawasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lailnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sholiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nushur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslimaw wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi izidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali hadir gelaran Damar Hati, penyujuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati di 98 Maya FM di komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11. Insyaallah sampai menjelang pukul 6 kita akan kembali bersama-sama beribadah kepada Allah melalui gelaran Damar Hati, penyujuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati. Kebersamaan ini merupakan salah satu nikmat dari Allah yang bisa menghantarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih berkah, manusia yang lebih bermanfaat. Kami di sini besar harapan khusus untuk kami sendiri, umumnya untuk semua pendengar Radio Maya, para jemaah, semuanya wargi Damar Hati, harapannya tiada lain adalah hidup ingin menjadi hamba yang mulia dan mati ingin menjadi ahli surga. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wargi Damar Hati, kumaha daramang? Mudah-mudahan daramang sadayana. Mudah-mudahan dinten ieu urang sadayana masih dipilih ku Allah janten hamba-hamba anu dipasihan perlindungan iman sareng Islam, anu istiqomah dina keyakinan sehingga kematian urang sadayana atanapi mautna urang sadayana aya dina karidoan Allah Subhanahu wa taala. Wargi Damar Hati, dinten ieu aya datanya teh dinten Sabtu ya. Dinten Sabtu karasaan aya teh tos kaping 26 Muharram. Mudah-mudahan dina bulan suci ieu teh, bulan mulia ieu teh, urang tiasa ngalipat gandakeun amal. Tapi meningkatkan amal bagi ketika Allah ngamulyakeun karena ieu sasih, ya, maka bakal aya nu namina langkung nilaina tibatan sasih anu sanesna, anu ku Allah ditakdirkeun teu kalebet sasih anu mulia. Ya. Kumaha kitu mangga saseueur-seueurna sasaya-sayana urang beramal anu sae, beramal soleh
saseueur-seueurna margi bulan mulia ieu teh bulan dilipat gandakeunana pahala ti Allah. Wargi damar hati sobat maya, hayu urang kawitan kuawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga ayeuna mah urang sasarengan karena tahsinul Quran nya. Mangga bilih aya nu bade ngintunkeun heula informasi nya bilih ya. Dina tayangan ieu teh aya anu teu acan normal dina panampianana gitu mangga simkuring nyuhunkeun informasina bade ti jalan gagak bade ti panyalu ya masih di panyalu eta saha nenek gitu ya bade ti RCM ti pamengpek ti sapan ti cililin ti mana we mangga sok ti darek dok nya darek dok itu tuh Cibarengkok maksudnya tehnya. Atau napi di mana sok diantos informasi. Nah, anu ayah hubungan nana sareng tayangan na ya simkuring. Mangga diantosnya. Sambil atau sambilnya, sambil gadugikeun informasinya wargi damar hati mangga urang sasarengan karena tahsinul Quran dikawit awasan teras ayana keilmuan teras oge terjemahan oge kajian ha gitu ya surat naon Pak Ustaz ayana urang lebet karena surat Al-A'raf gitu nya surat Al-A'raf surat anu ka-7 mah enggak sok ayatna ti kawitan ayat 11 rahimakumullah nya mangga urang pasihan judul itu nya pasihan judul teh nyaeta judulna teh mun dina judul mah ayana dina ayat anu ka 13 judulna mah nya judulna mah ayatna dina ayat ka 13 gitu nyaeta anta takabbaro ya. Gitu teu meunang takabur teu meunang sombong ya teu meunang sombong gitu di ayat anu ka 13 na sok mangga anu bade ngitukeun informasi sambil berjalan sambil dibuka Al-Qur'anna surat Al-A'raf ayat anu ka 11 kawitana tidinya margi temana tidinya gitu judulna aya dina ayat ka 13 anta takabbaro nyata teu meunang sombong gitu ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim mohon anu palantos naroskeun nya nu palantos naroskeun mudah-mudahan nuju nyimak ayeuna insyaallah dinten ieu kusim kuring bade di walar itu mudah-mudahan Allah masihan izin itu karena kailmuanana anu parantos kapahami kusim kuring mangga a'udzu billahi minasyaitonir rajim surat al-a'raf ayat ka-11 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين
Qala ma mana'aka alla tasjudu Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk Qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha

تتكبر فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين.

قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتين

من خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Alhamdulillah. Hatur nuhun nenek istiqomah. Alhamdulillah mawa maya ngoncerang nenek tos diranca ekek deui nu alhamdulillah salamatnya. Ujung sumping deui ka nenek istiqomah anu parantos silaturahmi nya ka Panjalu gitu alhamdulillah ayeuna tos aya di Bandung deui gitu ya mangga wilujeng ngadangukeun ya. Atuh ka Ibu Asih oge okay. Radio mah jeung geus alhamdulillah alhamdulillah teu nuhun masih selalu ngainformasikeun ya ngainformasikeun ieu naon namina teh keadaan keadaan dina basa Sunda teh ya pokona mah kaayaan lah nya kaayaan radio mah ya. Kirang langkung dina tajwid dina tajwidna 50 urang nyanak ayat anu ka hiji lamun a'udzu billahi minasyaitonir rajim walaqad nah itu qalqalahnya huruf qalqalah sukun ti asalna nyata dal kalah sugro. Cenah kumaha mun pamit teh jangan ngomong sugro. Wios mangga wae. Ya bale kalau nya saya nama nganggo sih. Kalau kalah sugro nya. Ya kena bet alit sebab pantulan di nada sukun ketika sukun ti asana tidak boleh pantulannya itu pantulan yang normal kudah kedah teu normal we nama kumaha pantulan dal sukunna walakeudi tah jadi digusur lah gitu ya walakeudi benten sareng walakod benten punya tapi walam yakullahu kufuwan ahad itu iya mah walaqad khalaq janten rada digusur nya qalqalahna teh pantulanna teh dal sukun qaf sukun ba sukun itu nya jim sukun terus to sukun eta sadayana huruf qalqalah ngaggo sukun jar makulahnya sebab upami teh ngaggo sukun ngirangan teu nilaina teh nya rek sukuna kumaha wae oge maka eta huruf teh qalqalah khalaq sami nah eta ge termasuk qalqalah sugro na ongkoh panjang tapi teu aya alipan nah gitu ya ongkoh aosana panjang tapi teu aya alipan naon atuh wadobi'i mukaddar. Jadi maksudnya anggere bacaanna tetap biasakeun panjang gitu nya mantobi'i teh. Sok sanajan teu katingali cirina. Nah, gitu maksudna teh nya wadobi'i mukaddar teh anger we tetep bacaanna mah panjang sok sanaos teu katingal cirina. Nah, itu mantobi'i mukaddar. Mad hartina bacaan panjang, tobi'i biasa atapi karakternya tabiat tuluy mukaddar nyumput tapi sempitnya nyumput cirina itu ya ya jelaskan khalaqnakum kum mim sukun wayunan sa maka jelas kedah jelas bibir nutupna oge teu disarengan ku pantulan teu ditahan ya rahmatullah khalaqnakum kum seperti am im
am, im, um. Nah, gitunya. Teu aya am, im, um. Teu kenging. Mim sukun mayunan sa. Ayeuna aya mim nganggo tasdid. Sum ditahan dina dengungna ieu teh aya anu disebut gunah asliyah. Ya sabab setiap gunah nyaeta ketika mim nganggo tasdid. Setiap mim nganggo tasdid bade tasdidna anu tasdid anu asliyah gitu nya atapi tasdid anu aridoh tasdid asliyah nya eta tasdid anu dina iya dina naon dina gunah asliyah eta tasdid asliyah cenah ai tasdid aridoh tasdid aridoh mah ayana dina idgham seperti naon idgham syamsiyah, idgham bigunnah, nah itu idgham mimi, ya, etatet idgham, etatet tasdid dan tasdid arido, anyar, gitu. Jadi soksanaos, etat tasdid hilang oge, anger awasana mah, ya, awasana mah itu berubah seperti gitu, eh. Itu summa tanpa kitu nganggo gunah lah contoh misalnya dina ayat anu 11 ieu tinggal ayat terakhir lam yakum anger acan kumaha lamun dina mimna teu aya tasdidan kumaha eta tiasa henteu di ieu anger nya tetep we awasana mah ditahan lam yakum teu aya tasdidan oge nya awasana tetep ditahan diidgomkeun tina nun sukun kana mim eta tasdidna tasdid arido gitu upami dina summa eta mah tasdid asliyah dasar ya rahmakumullah sareng saterasna nya aya namina gunah musyaddadah eta huruf gunah nganggo tasdid. Terus gunah lazimah. Ya eta gunah lazimah teh ya mesti harus kudu wajib digunakeunana gitu ya. Terus idhar gunah maksudna sing jelas ngahiungna gitu. Jadi dina gunah teh aya opat istilah, hiji gunah asliyah dasarna gunah. Dua, gunah musyaddadah, huruf gunah nganggo tasdid. Tilu, gunah lazimah, wajib kudu pisan digunakeunana. Gitu, nuka opat idhar gunah, nyaeta sing jelas ngahiungna. Gitu, rahmakumullahnya. Kade, orang wilih ayah nyebatkan disana. Dina, summa, ayah nyebatkan, gunah lazimah, wios. Tapi cenah lah gunah lazimah da eta mah gunah bisa gunah wungkul wios deui nya gitu justru langkung seueur urang kaging ilmu atapi menakan ilmu bakal langkung nguatan itu kana naon kana pamenak urang nya tu lah jadi ulah tabu ku ayeuna nami-nami anu iyo nami-nami anu cenah asing ieu mah itu ah henteu ya kerjami anu semangat belajar mah justru weh alhamdulillah itu namahan deui ilmu teh lah gitu rawuhna aya nya di termasuk di jamaah pangaosan sim kuring ya ibu-ibu ustad tajwid ustad mah lieur cenah gitu nah kumaha gitu bun lieurna kumaha senam di loba istilahan. Oh iya. Eta teh kanggo iya supaya ngiatan lah gitu ya. Supaya ngiatan. Bisa contoh dina gunah nama aya opat istilah. Kan nguatan. Gitu. Aya dasar na ongkoh. Nah itu ya. Nah akhirnya ya duka wallahu alam aja na.
Nah, kecewa ku walaran sim kuring atau napi hente gitu nya. Mungkin anu salis mah semangat, wah semangat tuh salis nama. Naon atuh teh. Ya. Tak aya nu enggal deui eta aya opat bacaan guna. Oh, salis anyar atuh da. Tika punggul ge osok dibahas ieu teh nya mung panginten teu di teu diieukeun nya, teu diterapkeun. Tapi mah ngasok nya. Bahkan salis lima nya, bahkan salis lima, salis opat tiasa lima. Sareng naon? Sok gunah wungkul, gunah ya wungkulnya. Hiji gunah, itu. Nah, dua gunah asliyah, tilu gunah musyadadah. Nah, opat gunah lazimah, lima idhar gunah tiasa lima itu. Ya rahmakumullah. Itulah. Ya, ya tah dina tasdid, ya dina tasdid teh ayat dua. Tasdid asliyah, tas uninga kan, jeung tasdid ariyutoh. Tasdid asliyah mah nyaeta tasdid anu teu meunang hilang gitu. Kena ditulis we aya. Seperti naon? Nanun me gitu. Atawi dina dina ieu dina kalimat-kalimat musyarakah. Naon sih nah kalimat musyarakah teh? Nya kalimat anu ngandung bingbilangan. Bingbilangan. Contoh misalna. Tadi teh anta takabbaro. Nah, ba na teh kan aya kan ba anu dina takabur nya misalna takabur gitu. Atapi ka ba Allahu Akbar kan teu nganggo tasdid, tapi dina hiji waktu nganggo tasdid anta takabbaro. Tuh kan eta nganggo tasdid dina ayat ka 13 na. Gitu. Jadi dina paala oge okay, paala yaulu kan aya nu teu nganggo tasdid, aya oge okay, nu nganggo tasdid. Gitu. Fa'ala yufa'ilu. Benten tadi ya nanti. Hartos nanti. Pami fa'ala. Ya, sekali migawe itu mah. Parantos dipidama. Ya, anjena parantos midama. Kuma senang pami ngotas di fa'ala. Gitu ya. Ya. Jadi sana sekali midama nanti. Gitu. Anjena. Teras-terasan midamel gitu. Berkali-kali midamel. Jadi saya sekali. Saya sebutnya musyarakah bing bilangan. Itu ya. Nah itu tekenging. Tekenging hilang. Namun hilang bakal kembali lagi karena asal kalimat nanti. Gitu tekenging hilang. Ya. Seperti tadi. Antatakabbaro. Ya. Da, dina terjemah. Dina terjemah lagi. Antatakabbaro teh. Sales ukur si iblis ieu teh nya si iblis ieu teh dipiwarang ku Allah teh anjeunna teh mineng nolak lah gitu nya ya jadi mineng nolakna teh gitu bahkan protesnya si iblis teh ah inti nama ieu teh pelajaran gitu nya pelajaran jadi dina fiil teh aya anu mupradahnya muprad sekali gitu aya oge anu anu musyarakah nyata berkali-kali ku dibubuhkeunana tasdid ya gitu alah ta aya ngabahas tasdid anu naraskeun kieu rahmatullah ya sim kuring non ta iya iya nya urang share ku sim kuring dina grup itu eh pertarasan kieu tah mangga tinggal pertarasan dina grup Ramakuh. Nah, bismillah bade naroskeun cenah. Pami bentena musyaddadah sareng qalqalah akbar naon? Nah, kieu. Tah ieu saminya. Tas ieu alhamdulillah ieu ieu sareng nyambung ieu sareng pertarasan sareng bahasan ieu. Maksana kieu. Aya kolkolah anu huruf kolkolah nate di ujung nganggo tasdid rahmakumullahnya huruf kolkolah di ujung nganggo tasdid gitu. Ujung maksud ujung kalimat ujung bacaan maksudnya teh nganggo tasdid ya panginten anu sering ku si abdi nya di dugikeun mah
nyata dina kalimat dina surat Al-Lahab nya. Tinggal Al-Lahab, orang-orang urang buka heula we Al-Lahab. Keun lah da eta mah tadi mah ieu nya mengawali surat Al-A'raf mah gitu. Tak ayeuna ku sabab aya pertarosan mangga urang tinggal surat Al-Lahab. Aya ba anu nganggo tasdid, aya ba anu teu nganggo tasdid. Gitu ya. Sok surat Al-Lahab urang ieu lah. Urang meh gampil milarian ieuna, milarian larian contohna nya, contohna surat Al-Lahab nyaeta surat anu ka sabarahanya Al-Lahab teh 111 tuh hiji nya 111. Tinggal ayat ka hiji ba tungtungna teh tapi nganggo tasdid nya. Ayat kadua ba kene teu nganggo tasdid. Ayat katilu ge ba kene teu nganggo tasdid. Ayat kaopat ba kene teu nganggo tasdid. Ayat kalima dal teu nganggo tasdid. Sadayana ieu ayat tungtungna nganggo huruf qalqalah. Bakal benten suarana atapi aosanana ketika diaos ti terutama ayat hiji sareng ayat anu salesna. Contoh ayat hiji, ya, naon bentena ayat hiji jeung ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ditu da anu benten di antara 5 ayat ieu nu benten mah mung hiji. Ya, ieu anu naroskeun. Anu naroskeun perkawis anu tadi nya. Eta pertalasanna teh naon bentena musadadah sareng qalqalah akbar. Maksudna teh qalqalah musadadah nya rahmatullah. Qalqalah musyaddadah teh huruf qalqalah nganggo tasdid gitu. Eta teh disebutkeun qalqalah teh upami liren nya, upami liren sareng si huruf qalqalahna aya di ujung kalimat, ujung bacaan. Sapertos ta ieu gampil pisannya. Aosana kumaha? Nah, urang walar heula tuh. Naon bentena? Musyaddadah maksudna qalqalah musyaddadah sareng qalqalah akbar. Iya mah benten nama ukur nami na benten nami sabab tujuana sami eta keneh. Jadi qalqalah musyaddadah teh nyaeta huruf qalqalah anu nganggo tasdid dilirenkeun nya liren gitu liren aosanana dina huruf qalqalah anu nganggo tasdid eta qalqalah musyaddadah gitu ya. Cenah naon ari qalqalah akbar? Qalqalah akbar mah nya eta qalqalah nami eta kene tujuanna mah bunyinya pantulan gitu, pantulan tina qalqalah anu langkung tina kubro. Kubro kan kubro mah bisa kubro mah mun dina ieu mah biasanya gitu kubro mah biasa kubro biasa tapi akbar kan aya ai a teh naon a teh li tabdil nya yaitu li tabdil teh pikeun ngaunggulkeun yaitu pami aya a bener atqakum pang takwana gitu nya tuluy akrim akromun pang mulia na inna akromakum gitu nya akroma na akroma pang mulia na di antara aranjeun atskokum pang takwana jadi nganggo pang gitunya jadi li tabdil ngaunggulkeun itu ya. Takkan akbar teh nyerat akbar teh huruf anu kahiji anu pertama anu ngawitan nyaeta hamzah gitu tak eta hamzah teh maknana teh li tabdil ngaunggulkeun itu seperti naon contoh misalnya sepertos tadi tanya Abdul kan padola padilanya gitu padola padila padila tengango yo ya unggul unggul tapi langkung gitu Abdul lebih unggul gitunya rahmatullah
Contoh deui misalna Hasan sae. Ahsan langkung sae, tah kitu. Aya langkungna nya. Gitu. Terus naon deui? Tina fiil madi lah nya. Tina sifat rumakullah, tina sifat, tina kalimat sifat. Gelis misalnya gelis namanya Jamil nya Jamalun. Jamilun, Jamalun nya, Jamal. Jamal mah gelis gitu nya. Berarti seueul Jamilun gelis hiji. Nah, kumaha ari yeuna tiasa pami ah ieu mah kacida geulisna nah kitu nya nganggo hamzah kitu nya ajmalun nya nganggo hamzah ajmalun langkung geulis ieu mah nah kitu langkung kasep ieu mah langkung keren kitu nya upami nganggo hamzah tah ngaosna kumaha kolkolah kan sami nya kolkolah akbar sareng kolkolah musyadadah maksudna kieu upami kolkolah musyadadah hartosna nyaeta huruf kolkolah nganggo tasdid ketika diwakopkeun teh pantulanna ditahan heula nah urang aosna ayat ka hiji tabat yada abi lahabi wa tab pamininga awasan sudais nya sudais imam di Masjidil Haram sales be nya sales tab watab be kan urang mah tak watab be karena e gitu nya karena e lain e tapi e gitu model pepelakan be gitu dah pepelakan pe sales pe tapi pe gitu pepelakan itu sales peyum sales tapi pepelakan pelak akhirnya tulis pelem dah karena pelem lah saya sepuyum tapi pelemnya watab nah ditahan heula kanggo ngabuktikeun kanggo ngabuktoskeun akbarna gitu ya suara teh harusna akbar teh suara na kolkolah nanti langkung ti kubro gitu. Naon bentana kubro ta ayat kedua na ayat kaya tadi tabat yada abi lahabi watab sudes imam sudes ngawasan teh lain be tapi ba rahmatullah sok kira upami orang kliknya awasan Alahab Imam Sudais gitu nya. Bacaan Alahab Imam Sudais kia awasan teh. Tabat yada abi lahabi wa tab. Nah gitu dikitu kan. Wa tab. Nah. Kitu rahmatullah awasan teh sakingku kedah benten sareng ieu kolkolah kubro gitu nya. Kolkolah kubro. Tanu kubrom ayo ayat anu kaduana ma agna anhu maluhu wa ma kasab langsung eta mah bakna mantulna teh teu aya jedaan nah itu eta kubro nya jadi kubro teh maksudna teh kasab gitu. Nah, naon bener sareng sugro? Sugro mah digusur gitu nya. Seandainya contoh di sana. Dina ayat sebelahnya. Sesah milariana ramakulunya. Dina ieu mah dina oke, milariana. Susah lah dina surat-surat parendek mahnya. Terus lah orang iya wahlanya sugro mah memang digusur lah gitu. Mulai tadi dina iya dina non dina kholaknakum kholaknak dia surat Al-A'raf tadinya gitu
Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila sajada. In wa khalaqna dakita lam Allah digusur ya digusur jadi sehingga mantul lagi sakan di ya itu nanti dihajakan lah pami kubro makan dihajakan ya itu ya ramakumullah anu naroskeun mudah-mudahan nuju nyimak. Mudah-mudahan harapan sim kuring ngartos da eta mah kolkolah Musa dadah nya maksudna teh sareng kolkolah Akbar teh naon maksudna ai maksudna mah sami ngan namina benten gitu model misalnya sim kuring ya nya amun upami ai aka teh saha misalnya aka teh saha ya aka teh nya eta anu osok ngisi di damar hati. Hiji eta luka dua anu osok dagang roti tuh gitu remakumul jadi sami eta kene gitu nya nanya upami di radio ya siaran di damar hati gitu upami di lemur dagang roti nah eta kene jalmina jadi antara kolkolah kubro kolkolah akbar jeung kolkolah musyaddada sami eta kene mung nami na wungkul gitu nya nami na wungkul lu benten itu pangitinya rahmakumullah mudah-mudahan nah judulna mah tadi teh dina surat al-a'raf tadi nya antatakabbaru fiha urang ulah sombong gitu nya ulah sombong jadi iblis teh kaasup jalmi kaasup makhluk

0: هم الجاهلون قالوا سلاما. Jadi yamsuna alal ardi haunan. Tak orang kudu gitu di alam dunia mah. Lamun orang hirup di alam dunia kudu ngahinakeun diri di hadapan Allah. Haunan teh hina. Sanes hinanya kade. Pami misalnya kayak menjemahkan teh. Orang hirup di alam dunia kudu jadi jelema hina. Sanes gitu. Merendahnya, ai merendah teh tina haunan eta ngahinakeun diri di hadapan Allah. Itu wayahna orang kudu jadi makhluk anu menghinakan diri di hadapan Allah mah. Nyata teu sombong. Itu sedangkan iblis sombong rahimakumullah di hadapan Allah teh. Nu akhirna kumaha? Nu akhirna ku Allah diusir. Fakhruz innaka minas sawgirin, ya. Keluar anjeun teh ka asup makhluk anu hina gitu cek Allah tadinya. Naudzubillahi minna. Urang geus sami lamun hirup di alam dunia sombong sabenerna urang teh diusir ku Allah di alam dunia teh. Are ka mana tuh? Da aya keneh di alam dunia. Diusir tina rahmat Allah, diusir tina ampunan ti Allah, diusir tina karunia Allah, tina berkahna Allah gitu. Ya. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dipasihan kemampuan kekuatan kanggo nyampurnakeun tugas hirup urang sadayana di alam dunya. Doakeun teu daramangna. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi wa auda syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yuqatilu saqam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah terlalu banyak dosa yang aku lakukan.

0: Order A.
1: Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dari

Maunya sih tarik selimut lagi nih Sobat Maya, apalagi cuacanya, suasananya dingin kayak gini ya. Tapi hey, jangan menyurutkan semangat Sobat Maya untuk beraktivitas pagi hari ini. Santika temenin dong, kasih jurus 69 aja ya, biar rasa dinginnya terusirkan nih Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saatnya kita menguasai Bandung dan sekitarnya. 3 jam lagu-lagu dangdut dan juga informasinya hadir di sini. Yuk, come on. Ada yang mau jurus 69? Yes, jam 6 dari sampai jam 9 dong. Joget Morena Morningnya Maya. Hanya ada di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya. Derah, pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Di mana? Di DIY. Derah.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya F.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
4: Maya FM.
5: Facebook Maya FM.
1: @98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
7: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
8: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
9: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
10: 98 Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

98.9 MyFM.

0: kasih dia.
1: Wow, itulah kalau yang namanya sakit dilanda sakit cinta, rasa mau gila tanpa si dia. Gak bisa pokoknya Maya, everything si dia, awe mau kemana-mana inget si dia. Begitu, Sobat Maya, pernah ngalamin? Tapi kalau Sobat Maya lagi sakit, demam, flu, dan sebagainya ya, ya semoga segera disembuhkan nih Sobat Maya. Ini juga ada dapat kabar dari pemerintahan Kota Bandung, kalau orang nomor satu di Kota Bandung kemarin sempat viral di media sosial ya, ya, beberapa video yang menayangkan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dilarikan ke rumah sakit nih Sobat Maya. Ya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendadak jatuh sakit saat sedang berada di ruang kerjanya di Balai Kota Bandung, sehingga harus segera dilarikan ke rumah sakit pada Jumat kemarin. Dari informasi yang beredar, Farhan langsung dibawa ke salah satu rumah sakit di Kota Bandung dari Balai Kota sekitar pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Bandung, Hendriko Arisafi'i. Dikutip dari kompas.com, jadi Pak Wali itu sedang menerima tamu ya. Setelah menerima tamu, beliau baru mulai merasakan apa ya, kerasa tidak sehat lah ya. Ya, sampai saat ini masih dalam pemeriksaan tim dokter. Ya, Hendriko juga memastikan kalau Farhan tidak bisa menghadiri agenda yang sudah dijadwalkan sebelumnya, yaitu rapat paripurna di DPRD Kota Bandung. Ya, Hendriko juga memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat ya. Ya, seluruh pelayanan publik tetap berlangsung secara normal sesuai mekanisme yang berlaku. Pemkab Bandung juga mengajak seluruh masyarakat Sobat Maya untuk bersama-sama mendoakan kesembuhan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan ya, agar segera pulih dan bisa kembali menjalankan tugasnya melayani warga. Selain itu juga Pemkot Bandung mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait kondisi Wali Kota. Ya, masyarakat Sobat Maya diimbau hanya mengacu pada informasi resmi yang disampaikan Pemkot Bandung melalui kanal komunikasi resmi ya. Ya, Pemkot Bandung juga akan menyampaikan perkembangan informasi lebih lanjut kepada publik setelah memperoleh informasi resmi dari tim medis Sobat Maya. Ya, kita semua berharap semoga Wali Kota Bandung Muhammad Farhan segera membaik, segera sembuh, amin. Untuk Sobat Maya juga yang sekarang lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Siapa kilah dan siapa kalah untuk Sobat Maya, karena memang lagi musimnya ya sekarang ya. Aduh, banyak yang batuk, banyak yang flu, banyak yang demam juga. Mudah-mudahan segera disembuhkan, amin.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak no parenting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya.

Ojo dibanding ke, jangan dibanding-bandingin lah. Karena Joget Morena hanya ada di 98 Maya FM Bandung. Yang lainnya mah teu aya, ya. Yang tentang dibandingkan lah, teu aya bandinganan. Anu pisan turun pisan Sobat Maya yang masih selalu gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini ya. Edisi 11 Juli 2026. Malming-malming nih. Pada kemana nih mengisi di akhir libur sekolah anak-anak nih Sobat Maya? Ya untuk warga Bandung ataupun juga Sobat Maya yang berasal dari luar Bandung yang masih menikmati masa libur di Bandung, habisin sampai besok ya, boleh lah ya. Ya soalnya di pekan ini Kota Bandung akan dimeriahkan oleh Asia Afrika Festival nih Sobat Maya atau AAF 2026 ya, yang digelar akhir pekan ini 11 hingga 12 Juli atau hari ini hingga besok ya. Ya dipastikan ini bukan hanya menghadirkan parade budaya dan pertunjukan seni ya. Ya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa mengatakan kalau selama ini masyarakat kerap melihat Asia Afrika Festival itu sebatas perayaan budaya. Padahal menurutnya festival tersebut merupakan bagian dari upaya merawat nilai-nilai perdamaian, solidaritas dan juga kerjasama antar bangsa yang lahir di Kota Bandung nih Sobat Maya. Ya ini dirinya menjelaskan kalau nilai Dasasila Bandung yang lahir pada Konferensi Asia Afrika tahun 1955 lalu ini masih memiliki relevansi hingga saat ini nih Sobat Maya. Ya karena Bandung ini kan pernah menjadi tempat lahirnya Dasasila Bandung. Ya nilai-nilai tersebut sampai hari ini ya terus relevan dan menjadi warisan yang lahir di Indonesia khususnya di Kota Bandung nih Sobat Maya. Ya, semangat tersebut akan diwujudkan melalui rangkaian kegiatan Asia Afrika Festival yang diawali dengan Solidarity Walk. Ya. Ini sebuah kegiatan yang terinspirasi dari Historical Walk para kepala negara peserta Konferensi Asia Afrika di tahun 1955 lalu. Jadi kala itu ya waktu dulu tuh tahun 1955 di saat ada Konferensi Asia Afrika, ya para pemimpin negara itu berjalan kaki dari Hotel Savoy Homan karena mereka itu menginapnya di Hotel Legend di Bandung ya. Ya hotel yang paling tinggi nilai sejarahnya ya. Ya kala itu mereka tuh pada nginep di Hotel Savoy Homan ya untuk menuju ke Gedung Merdeka di mana tempat Konferensi Asia Afrika dilaksanakan. Mereka tuh jalan kaki ya karena memang ada cuma berapa meter lah ya dari hotel tersebut ke Gedung Merdeka. Jadi mereka enggak pakai kendaraan penuh dengan pengawalan gitu. Enggak, tapi mereka tuh keluar dari hotel jalan kaki menuju ke Gedung Merdeka ya sebelum mengikuti sidang konferensi. Ya, nantinya pun juga di acara Asia Afrika Festival di mana akan dilaksanakan Solidarity Walk ya. Napak tilas lah ya, seperti napak tilas lagi di saat dulu. Jadi para tamu kehormatan nanti berkumpul dulu di Hotel Homan. Ya kemudian sekitar pukul 8 pagi berjalan bersama menuju panggung kehormatan di depan Gedung Merdeka nih Sobat Maya. Ya nanti sesampainya di Gedung Merdeka para tamu akan mengikuti seremoni pembukaan yang diisi pertunjukan seni dan pidato mengenai pentingnya nilai inklusivitas nih Sobat Maya. Ya, salah satu pembicara yang dijadwalkan tampil adalah Ketua Komunitas Penyandang Disabilitas dan Lansia Farhan Helmi. Ya, menurut Adi kehadiran Farhan Helmi ini dipilih karena mencerminkan nilai inklusif yang juga menjadi bagian dari Bandung Spirit nih Sobat Maya. Adi juga menjelaskan setelah seremoni pembukaan akan mulai sekitar pukul 9 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan juga karnaval budaya akan dimulai dengan melibatkan 20 komunitas budaya, 5 pemerintah kabupaten kota serta peserta dari 2 negara sahabat nih Sobat Maya. Ya untuk mendukung kelancaran acara ini Jalan Asia Afrika ditutup sementara ya. Dari jam 5 tadi ya hingga sekitar pukul 12 siang nanti. Ya acaranya ditargetkan selesai sebelum pukul 12 siang nih Sobat Maya supaya Jalan Asia Afrika bisa kembali dibuka dan digunakan masyarakat ya. Adi juga berharap masyarakat yang datang tidak hanya menikmati kemeriahan festival tapi juga memahami bahwa kawasan Asia Afrika ini merupakan tempat lahirnya gagasan besar tentang perdamaian dunia yang hingga kini masih menjadi kebanggaan Kota Bandung.

0: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Rentik.
0: Maya FM.
3: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
4: 98 Maya FM.